Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Belakangan ini tuh istilah child free makin sering muncul lah di media sosial. Simpelnya itu child free pilihan ya untuk gak punya anak meski udah nikah. Dan ternyata tren ini tuh makin banyak dibahas di kalangan anak muda. Dan menurut BKKBN, keputusan child free itu gak cuma soal ekonomi, tapi juga karena cara pandang generasi sekarang tuh terhadap kenyamanan hidupnya tuh ya berbeda ya. Coba deh lihat sekarang, banyak anak muda yang lebih fokusnya tuh lebih ke

mulai masuk fase aging population, di mana jumlah lansia itu makin banyak dibandingkan generasi mudanya. Karena itu juga pemerintah tuh mulai mencari tahu loh penyebab makin banyak anak muda yang memilih menunda punya anak atau memutuskan untuk child free. Yang jelas sih ya teman Pro 2, setiap generasi emang punya cara pandang hidup yang berbeda ya. Dan fenomena ini tuh jadi gambaran kalau emang pola pikir anak muda sekarang itu juga terus berubah ya mengikuti zaman.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Siapa di sini yang kalau habis megang sesuatu dikit-dikit langsung hand sanitizer? Nah memang sih ya, pakai hand sanitizer tuh penting banget, apalagi buat jaga kebersihan dan cegah penyakit. Tapi ternyata nih kalau dipakai berlebih itu bisa ada efek sampingnya nih buat kulit tangan kamu loh, teman Pradua. Nah, menurut dokter kulit itu hand sanitizer yang dasarnya dari alkohol yang terlalu sering dipakai itu bisa ngilangin minyak alami di kulit. Makanya tuh kulit jadi kering, gampang iritasi, bahkan tuh bisa sampai pecah-pecah. Nah, kenapa bisa separah itu gitu ya? Karena emang lapisan pelindung kulit kita tuh sebenarnya butuh keseimbangan. Kalau terlalu sering kena bahan kimia atau alkohol, lapisan itu tuh jadi rusak pelan-pelan. Yang lebih serius lagi, kondisi ini tuh bisa berkembang ya jadi eksim tangan. Biasanya tuh ditandai dengan kulit merah, gatal, perih, bahkan bisa sampai luka kalau sering digaruk. Nah, hati-hati tuh ya teman Pro 2. Sebenarnya ini reminder juga sih buat Uca, karena Uca tuh dikit-dikit hand sanitizer, dikit-dikit hand sanitizer. Dan tapi kalau Uca sendiri tuh emang sih yang rasanya sekarang tuh agak kering nih ya, nih tangan nih ya. Dan katanya nih orang-orang yang pekerjaannya sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer tuh kayak tenaga kesehatan, pekerja kantor, sampai ibu rumah tangga itu lebih beresiko yang ngalamin ini. Tapi bukan berarti kita harus tetap pakai ya. Tetap boleh pakai, cuman jangan berlebihan, karena yang berlebihan tidak baik ya. Dan setelah kamu pakai sanitizer atau sering cuci tangan, kulit tuh pastinya perlu ya dirawat lagi. Kamu bisa pakai pelembab biar tetap nyaman. Juga gak gampang rusak nih kulit tangan kamu ya teman Pro 2. Jadi pokoknya bersih itu tetap penting ya, tapi kesehatan kulit kamu jangan lupa, tetap harus dijaga terus ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tadi di sekolah, aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
2: Oh iya? Terus, kamu gambar apa tadi?
1: Ya, aku gambar tong sampah bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
2: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
1: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
2: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jadi beberapa waktu terakhir jadi perbincangan nih ya, yaitu sarden kalengan. Emang lagi rame banget dibahas. Katanya sih itu tuh bukan ultra processed food atau UPF, jadi emang dianggap lebih aman. Tapi menurut dokter, kalau mau yang paling sehat tetap aja real food. Masih jadi juaranya ya teman pro 2. Jadi tuh emang real food itu makanan yang masih alami, belum banyak proses tambahan. Sedangkan makanan kalengan atau olahan itu biasanya kan udah ngelewatin banyak tahap proses ya, termasuk tambahan bahan lainnya yang kita tuh nggak selalu tahu detailnya tuh apa. Nah terus kenapa sih makanan olahan tuh tetap banyak dipakai gitu ya? Karena simple dan praktis sih pasti alasannya. Juga di zaman sekarang tuh yang pengennya tuh serba cepat, serba ada. Orang tuh kadang kan gak sempat masak atau belanja bahan yang segar setiap hari ya teman pro 2. Tapi di sisi lain juga dokter tuh ngingetin kalau pola makan zaman sekarang itu akan ikut berpengaruh ke kesehatan ya. Sekarang tuh penyakit kayak diabetes, hipertensi, sampai gangguan metabolik tuh makin sering muncul di usia muda nih. Bukan berarti emang ya makanan kalengan itu langsung bahaya, tapi juga lebih ke soal keseimbangannya. Jadi kalau bisa tetap utamain makan makanan seger dan makanan praktis, jadi pelengkap aja. Kalau mau sih mungkin makanan kalengnya ditambah in sama real food juga ya teman pro 2. Jadi pokoknya nih hidup modern itu emang butuh yang serba cepat, tapi jangan sampai kita lupa tuh ya juga sama kualitas makanan yang masuk ke tubuh kita setiap harinya. So teman pro 2, sepadanya masih tetap barengan sama kamu terus, tetap di 97,5 pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dress aku, motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Selanjutnya kita akan dengarkan perkiraan cuaca hari ini oleh prakirawan Anika Nia dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Prodo RRI Cirebon, kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan Jumat 22 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari secara umum diperkirakan berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Cayu Majakuning. Dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang, potensi hujan petir secara tiba-tiba dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Demikian perkiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh prakirawan Anakania dari kantor BMKG Kertajati.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita,
2: Cirebon kita, Cirebon kita.
3: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang.
4: Sega jamblang masakane wong Cirebon.
3: Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga Jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

2 siapa nih yang setiap pagi tuh harus wajib kudu ngopi dulu biar nah ternyata tuh kebiasaan minuman kopi itu gak cuma bikin melek ya, tapi juga ada kaitannya sama kesehatan mental kita nih ternyata ya. Jadi sebuah penelitian itu menemukan kalau minum kopi dalam jumlah sedang sekitar 2-3 cangkir per hari itu bisa berhubungan dengan resiko stres, cemas, dan depresi yang lebih rendah. Nah kok bisa gitu ya? Karena emang di dalam kopi ada senyawa bioaktif dan kafein yang bisa mempengaruhi zat di otak seperti dopamin yang bikin kita tuh lebih semangat dan mood jadinya lebih stabil. Tapi ini tuh bukan berarti makin banyak minum kopi makin baik ya. Justru kalau kebanyakan misalnya sampai 5 cangkir atau lebih per hari itu efeknya bisa kebalik. Malah bisa bikin cemas, susah tidur, sampai mood tuh jadinya gak stabil ya. Pokoknya kuncinya tuh ada di cukup, bukan sebanyak-banyaknya ya. Jadi menariknya lagi juga efek kopi itu beda-beda tiap orangnya. Ada yang cocok banget, jadi lebih fokus dan tenang. Tapi ada yang malah jadinya tuh bikin cemas, deg-degan atau ya gampang gelisah aja gitu. Ya pokoknya kopi sih bisa ya jadi teman baik tiap pagi, asal gak boleh berlebihan. Karena ujung-ujungnya kesehatan mental itu tetap butuh keseimbangan dari tidur cukup, makan sehat, dan gaya hidup yang teratur juga.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Pro 2 di Cirebon tuh ada program menarik ya yang lagi digerakkan buat lawan stunting. Namanya tuh Ayah Hebat Kawal Keluarga Sehat Menuju Desa Bebas Stunting. Program ini tuh jalan ya di Kelurahan Argasunya dan melibatkan kampus kesehatan dari Cirebon, Padang sampai Surabaya. Pokoknya intinya kolaborasi ya antara tenaga kerja buat bantu turunin angka stunting yang masih jadi isu serius di Indonesia. Nah, yang unik juga fokusnya itu bukan cuman ke ibu dan anak, tapi ini juga ke para ayah. Jadi tuh ayah diajak lebih aktif ya nemenin keluarga mulai dari masa kehamilan, persalinan sampai pengasuhan anak. Nah, ini kegiatan yang ngapain aja sih? Jadi enggak cuma teori aja ya. Para ayah tuh diajarin hal-hal yang cukup kreatif. Misalnya ada pengolahan limbah organik jadi

lebih siap, sehat. Dan juga angka stunting di Cirebon itu bisa terus ditekan. So, padanya masih bakalan sama kamu terus. Ucanya juga masih di sini ngasih informasi-informasi yang menarik buat kamu. Tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Bu,
1: kenapa itu?
0: Banyak rumah yang terendam banjir.
2: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
0: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
2: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
0: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
2: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
0: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
3: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Masih di sepada ya teman Pro 2. Juga ada update menarik nih ya, Dari soal Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jadi meskipun MK atau Mahkamah Konstitusi itu katanya memastikan Jakarta tuh masih tetap jadi ibu kota ya, sampai ada keputusan resmi pemindahan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur tuh masih tetap jalan terus ya. Jadi singkatnya katanya proyek itu gak berhenti, masih terus dikerjain di wilayah Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara. Nah berarti IKN tuh buat kantor pemerintahnya aja. Ternyata gak sesederhana itu ya. Sekarang tuh IKN juga dirancang bukan cuma sebagai pusat administrasi negara, tapi itu jadi kota yang punya konsep wisata berkelanjutan. Artinya juga IKN tuh nanti gak cuma dipakai buat kerja pemerintah ya, tapi juga bisa jadi tempat wisata alam dan budaya yang dikembangin secara modern dan ramah lingkungan pastinya. Jadi konsepnya itu lebih ke kota baru yang hijau, tertata, dan punya nilai ekonomi dari berbagai sektornya, bukan cuma urusan birokrasinya aja. Juga meski status ibu kotanya tuh belum resmi pindah, pembangunannya tetap jalan sebagai bagian dari proyek jangka panjangnya Indonesia. Jadi teman Pro 2 nih, IKN tuh bisa dibilang lagi masuk fase dibangun sambil dipersiapkan, bukan proyek yang berhenti di tengah jalan.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kalau kita ngomongin Cirebon tuh bukan cuman soal kota budaya atau wisatanya aja ya. Ada satu sektor pentingnya juga nih yang jarang disorot, yaitu Pelabuhan Cirebon. Jadi PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Regional 2 Cirebon itu bilang kalau pelabuhan ini tuh punya peran yang besar ya sebagai gerbang logistik bukan cuma buat Cirebon tapi itu juga Jawa Barat sampai sebagian Jawa Tengah. Nah, maksudnya gerbang logistik itu apa? Simpelnya tuh ini tuh tempat keluar masuk barang dalam jumlah besar dari berbagai daerah ya, mulai dari Kalimantan, Sumatera, sampai Nusa Tenggara Barat, semua tuh bisa lewat sini. Komoditasnya juga macam-macam banget, ada batu bara, jagung, minyak sawit, sampai bahan industri lain, bahkan jagung dari Dompu, NTB, ribuan ton masuk ke Cirebon ya, buat kebutuhan makan ternak di wilayah sekitar. Nah, artinya apa? Artinya Pelabuhan Cirebon ini bukan pelabuhan kecil ya, teman Pradua, justru ini jadi salah satu titik penting buat distribusi kebutuhan industri di Jawa Barat. Dan yang menarik juga sebagian besar kebutuhan industri di daerah seperti Bandung, Purwakarta, sampai Tegal itu juga ikut ditopang dari sini. Wah, keren banget gak sih teman Pro 2? Jadi kalau selama ini Cirebon tuh dikenal cuma dari wisata dan kuliner, ternyata di balik itu ada peran besar ya juga dari dunia logistik dan ekonomi regionalnya. Dimana pelabuhan ini tuh benar-benar jadi salah satu urat nadi distribusi barang di Jawa Barat ya gak sih teman Pro 2. So itu dia ya informasi-informasi yang bisa Uca sampaikan ke kamu di pada hari ini ya, edisi Jumat 22 Mei 2026. Don't go anywhere karena selanjutnya nih akan ada santai siang barengan Nela nih ya. Selanjutnya akan ada Pro 2 Hit List. Nela bakalan nemenin kamu sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. So Ucanya pagi hari ini pamit undur diri dulu ya. Tetap semangat ya.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Eh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan si

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
1: Ngerti Bola.

siang. Informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan. Ronaldo.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pride 2 Hitlist barengan sama Neila Fitriana untuk hari ini nih teman. Pride 2 hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 sampai nanti jam 12 waktu Indonesia Barat. Jadi teman Pride yang mau request lagu favorit kamu bisa langsung WhatsApp ke 0811 20 20 937.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Carvalho dengan Remuk. Makasih yang udah WhatsApp ini di 0811 2020 937 dan haha dari Sabrina Leonor.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah request lagu favoritnya kamu lewat WhatsApp di 08 11 20 29 37. Dan kita ada di Santai Siang dan bakal bahas tentang UMKM ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di Pro 2.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Di era digital kayak sekarang nih, emang peluang sukses tuh enggak lagi harus dimulai ya dari pekerjaan kantoran atau modal besar. Gen Z tuh punya kesempatan besar ya buat menghasilkan uang nih melalui UMKM ya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi dengan kreativitas, media sosial, dan kemauan belajar, anak muda bisa ya membangun usaha sendiri nih, bahkan hanya dari rumah. Iya, generasi muda sangat akrab ya dengan TikTok, Instagram, dan marketplace. Dan hal ini nih jadi keuntungan besar ya untuk mempromosikan produk nih secara mudah dan murah. Baik juga ya, UMKM sukses nih karena mampu nih memanfaatkan media sosial sebagai tempat pemasaran. Terus nih, banyak juga ide kreatif yang bisa ya dijadikan bisnis teman peradua. Hobi kayak membuat konten, desain, kuliner, thrift shop, sampai kerajinan tangan, itu bisa ya diubah menjadi peluang usaha. Dari hal sederhana, Gen Z juga bisa ya nyiptain produk yang menarik dan memiliki nilai jual tinggi, teman peradua.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Teman peradua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bom,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Iya, iya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
5: Setuju.

Aku rasa kami memang langsung tak pernah cinta dengan aku. Apa yang lahir dari kau bukanlah cinta, tapi kuasa.

0: film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film.

2 ayat 1 Junto pasal 72 ayat 1 UHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

pasal 72 ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda

Teman Predo saat ini memulai usaha itu enggak harus punya toko besar. Cukup dengan smartphone, internet, dan kreativitas, bisnis udah bisa berjalan ya. Bahkan nih banyak juga ya anak muda yang memulai UMKM itu dari sistem pre-order atau jualan online. Ya teman Predo, UMKM itu bukan hanya tentang berjualan ya, tetapi juga nih tentang keberanian menciptakan peluang dan juga mandiri nih secara finansial. Dengan semangat, kreativitas, dan juga kemampuan memanfaatkan teknologi, Gen Z tuh punya peluang besar banget ya buat sukses nih. Bahkan nih jadi kaya ya melalui UMKM. Jadi kini saatnya ya anak muda itu gak hanya jadi konsumen teman Predo, tapi juga jadi pelaku usaha yang inovatif,

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lain.

viral tercipta dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Cirebon Ki.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

jadi seri ke-7 ya dalam balapan MotoGP musim ini. Veda juga bisa nih melangkah ke negeri pizza dengan suntikan motivasi ya, meraih hasil apik pada tahun lalu. Dan ketika masih menunggangi motor KTM 250cc nih di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, Veda nih jadi pembalap yang finish terdepan ya dalam dua balapan yang berlangsung nih di sirkuit Mugello. Dan pastinya Veda saat ini nih menempati ya peringkat kelima di klasemen Moto3 2026 dengan 58 poin teman kedua.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pro2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

21st Army Membership Presale. Ini bakal dibuka mulai Jumat 22 Mei. Jadi sekarang nih udah dibuka pukul 12 sampai Rabu nih tanggal 27 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan setelah masa registrasi ditutup, para pemilik keanggotaan yang telah mendaftar itu bisa ya mengikuti sesi penjualan Army Membership Presale pada Selasa 9 Juni. Dan sesi ini berlangsung sampai pukul 12 hingga 22.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan si

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Yah, kayak ngerti aja.
2: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Avatar The Last Airbender ini resmi ya merilis Thriller Season 2 jelang penayangannya pada Juni mendatang. Sama seperti serial animasinya nih, musim terbaru ini akan fokus ya pada misi Aang buat menguasai elemen tanah atau bumi. Dalam cuplikan ini, fokus utama cerita menyoroti misi Avatar Aang ya, Garden Cormier pemerannya, jadi untuk menguasain elemen bumi. Dan Aang itu mencari bimbingan ya dan berguru nih kepada Chop Bei Fong yang dipanggil sama Mia Che. Jadi trailer Avatar The Last Airbender 2 Chop resmi ya jadi mentornya Aang, teman Pradua.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Adit sama Gina. Kok sampai lupa? Kebanyakan cuti nih kayaknya ya. Yaudah, thank you buat yang udah stay tune nih. Lalu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: teman-teman Pradua. Siap untuk lebih update hari ini? Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama Adit di Cheers Up ya. Dan juga tentunya bareng Gina nanti yang bakal nyusul ya. Teman Pro 2 hari ini edisi 22 Mei 2026 sampai dengan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Cheers Up akan memberikan berita-berita terupdate untuk wilayah Ciayu Majakuning ya teman Pro 2. Ada apa aja kira-kira yang update hari ini? Hal-hal baru apa yang kiranya nanti bakal Adit dan Gina share teman Pro 2 ke kamu ya. Tentunya jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus bareng sama Adit di Cheers Up alias Cirebon's Update.

0: Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Cheers Up teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon ini meluncurkan program Weight Loss Challenge teman Pro 2 pada hari Rabu kemarin tanggal 20 Mei, di mana katanya langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen korporasi dalam melakukan mitigasi resiko penyakit tidak menular, sekaligus meningkatkan produktivitas kerja dan memastikan kebugaran fisik pekerja demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Nah, ini bekerja dengan salah satu rumah sakit di Kota Cirebon. Program ini berlokasi di Unit Kesehatan Daop 3 Cirebon, teman Pro 2. Diawali dengan seminar edukasi bertajuk Berat Badan Menyusut, Kerja Makin Semangat, Produktivitas Meningkat. Wow. Materi medis juga di paparkan ya. Ini terkait dengan manajemen nutrisi dan pencegahan obesitas oleh spesialis gizi. Ada Dr. Muhammad Fahri Firdaus, SPGK MHA IVOK ya teman Pro 2. Nah, ini juga jadi salah satu perlombaan yang mungkin bisa ditiru ya oleh instansi-instansi lain terkait dengan program kesehatan. Jadi ini program kesehatannya seperti program budaya hidup sehat, teman Pro 2, juga kondisi tubuh yang dituju adalah kondisi bugar dan prima ya teman Pro 2. Karena nantinya akan berpengaruh pada produktivitas, kemudian menjalankan tugas secara optimal, hingga aspek keselamatan para pekerja ya. Juga tentunya meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan setianya nih teman Pro 2. Program ini juga dijadwalkan berjalan secara intensif selama 8 minggu ke depan, dan nantinya akan ada sistem evaluasi berkala setiap 2 minggu sekali teman Pro 2. Wow, ini patut ditiru benar-benar ya teman Pro 2. Karena tadi sekali lagi program ini jadi cerminan agar di lingkungan pekerjaan gitu teman Pro 2 bisa menciptakan ekosistem kerja yang sehat dan produktif ya. Kebugaran juga bisa nantinya jadi motor penggerak jangka panjang dalam menghadirkan layanan kepada publik yang aman, nyaman, dan juga terpercaya teman Pro 2. Wah, inspirasi ya ini ya teman Pro 2, semoga bisa ditiru oleh instansi-instansi lainnya. Oke teman Pro 2, nanti Adit bakal kasih lagi informasi terupdate biar hari kamu makin update ya teman Pro 2, tentunya hanya di Cheers Up Cirebon's Update.
1: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: WhatsApp
1: Cirebon's
0: Update.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kok makannya Nisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

97,5 Pro 2 FM Cirebon, teman terbaik kamu. Balik lagi di Cheese Up, teman Pro 2. Oke, kita ke informasi kurban ya, teman Pro 2. Ini katanya di Majalengka penjualan hewan kurbannya belum bergairah. Wah, apa nih kok bergairah? Jadi belum menunjukkan lonjakan yang signifikan, teman Pro 2. Sejumlah peternak mengaku permintaan mulai meningkat, namun tidak seperti tahun lalu, teman Pro 2. Ini katanya dikarenakan harga jual hewan kurbannya dinilai belum stabil, yang tentunya bisa memberikan keuntungan maksimal bagi para peternak, teman Pro 2. Nah, ini juga sama seperti yang dirasakan peternak domba di Desa Lemah Putih, Kecamatan Lemah Sugih. Mereka menyebut harga jual domba cenderung stagnan meski kebutuhan pasar menjelang Idul Adha mulai meningkat, teman Pro 2. Ada domba berbobot sekitar 50 kg. Ini di kisaran harga 3 jutaan. Sedangkan domba berbobot 70 kg dijual 4 juta ya, tergantung kondisi fisik si domba tersebut, teman Pro 2. Nah, namun saat ini minat warga lokal dinilai belum terlalu terlihat. Karena dinilai dari jumlah pengusahanya yang biasa rutin berkurban, ini belum terdengar melakukan pemesanan hewan ya. Sampai dengan udah hamin berapa nih? Sekitar hamin 4 ya, teman Pro 2. Mungkin ditunggu aja, Pak. Biasanya belinya hamin 3 kali ya besok. Tapi kondisi ini dirasa cukup deg-degan ya bagi para peternak katanya nih, teman Pro 2. Karena tadi harga jual yang diperoleh belum sebanding dengan biaya perawatan, terutama untuk kebutuhan pakan dan tenaga kerja nih, teman Pro 2. Nah, kalau kamu gimana? Di Idul Kurban kali ini termasuk yang kurban domba, sapi, atau menunggu kiriman dagingnya aja ya, teman Pro 2.

0: Mbappe, Turam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

0: Up.
1: Cirebons
0: Update.
2: Kalau tadi ada berita dari peternak kambing ya atau domba teman Pro 2. Selanjutnya ini kita bergeser ke pasar. Bergeser ke pasar ada apa nih? Jadi menjelang Idul Adha teman Pro 2, harga cabe di pasar tradisional Cirebon merangkak naik. Ini pedagang dan pembeli mulai mengeluh ya teman Pro 2. Dimana ini melihat di pasar Sumber Kabupaten Cirebon mulai mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kondisi ini juga dikeluhkan para pedagang maupun pembeli karena lonjakan harga dinilai terjadi dalam waktu singkat dan mulai memengaruhi aktivitas jual beli di pasar tradisional. Nah, sejumlah komoditas cabai mengalami kenaikan bertahap dibanding pekan sebelumnya. Seperti cabai rawit, sebelumnya Rp45.000 per kilo, sekarang Rp65.000. Waduh, Rp20.000 naiknya ya. Bahkan bisa mencapai Rp100.000 per kilo. Dua kali lipatnya lebih nih teman Pro 2. Sementara cabai merah keriting juga mengalami kenaikan dari yang tadinya Rp35.000 per kilo, sekarang jadi Rp65.000 per kilogram. Waduh, lagi-lagi ya teman Pro 2. Naiknya hampir dua kali lipat nih. Kenaikan ini juga mulai terasa sejak beberapa hari terakhir seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Iya sih, mau pada persiapan nyate kayaknya ya teman Pro 2. Selain faktor tingginya permintaan, pasokan dari sejumlah daerah juga mulai berkurang. Akibatnya adalah cuaca yang tidak menentu, sehingga stok cabai di pasar tradisional mulai terbatas, katanya gitu teman Pro 2. Nah, ini salah satu pedagang juga bilang kalau harga ini membuat pembeli mulai mengurangi jumlah belanjanya karena memengaruhi omset pedagang dan transaksi jadi lebih sepi dibanding hari-hari biasanya teman Pro 2. Ini juga barangnya terbatas ya. Tadi gara-gara para pemasok atau petani cabai sedang kesusahan untuk mengirim ya teman Pro 2, dikarenakan cuaca dan juga tentunya permintaan yang memang lagi banyak menjelang Idul Adha nih teman Pro 2. Beberapa komoditas selain cabai juga mulai mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan, seperti bawang merah dan tomat. Nah, ini pedagang juga memperkirakan harganya akan berpotensi naik kalau memang permintaan masyarakat terus meningkat menjelang hari raya Idul Adha teman Pro 2. Informasi ini Adi tempatkan dari kabarcirebon.com dan kamu masih dengerin Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech neck. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanstrach, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech neck adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech neck adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanstrach mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech neck, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

0: Di Cheers Up
1: Cirebon's Update.
0: Nah, ini udah ada Gina ya. Katanya Gina baru aja survei harga cabai di pasar.
1: Idih, ngarong. Ngarong. Ngarang.
0: Abis dari mana, Gina?
1: Kok abis beli itu?
0: Kambing.
1: Abis beli baso.
0: Baso DJ.
1: Yoi.
0: Bahkan dia gak bayar kesini.
1: Kan dia UMKM, kita support aja. Oh iya,
0: kan ada programnya kalau UMKM ya di Pro 1 ya.
1: Iya kan, iya, harusnya kita undang betul. Dia ya.
0: Betul.
1: Emang mahal ya harga cabai?
0: Harga cabai lagi mahal.
1: Berapa gitu katanya?
0: Naik 2 kali lipat.
1: Apa?
0: Apalagi cabai bawang tadi, yang cabai apa tuh yang paling mahal tuh? Cabai rawit.
1: Walah.
0: Karena tahu sih kali ya mau ada nyate.
1: Oh iya.
0: Betul lagi kan mau nyate.
1: Ya ditambah harga minyak dunia juga naik.
0: Iya.
1: Apa hubungannya? Terus
0: gak serba naik lah.
1: Iya.
0: Oke. Tapi ada ini Gin. Pabrik skincare di Cirebon
1: pakai cabai.
0: Iya, ini ilegal. Oh. Kalau ilegal kita nggak tahu bahannya, mungkin pakai cabai.
1: Oh iya, bubuk cabai.
0: Bisa jadi.
1: Panas.
0: Nah, ini pabriknya itu dia bentukannya kontrakan.
1: Oh iya.
0: Jadi ada kontrakan. Sebenarnya itu pabrik ilegal skincare.
1: Parah.
0: Ini ada di Gegunung.
1: Apa? Jangan tetanggaku.
0: Iya, jadi di sebuah rumah sewa di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Gegunung, Kabupaten Cirebon, Sumber.
1: Wow.
0: Ini digunakan sebagai lokasi produksi kosmetik ilegal berbahan berbahaya.
1: Oh
0: kan bisa
1: God.
0: Jadi bahannya pakai cabe.
1: Cabe.
0: Panas.
1: Parah banget sih. Deket berarti ya.
0: Tetangga kamu bukan?
1: Enggak tahu jalan itu di mana. Terus.
0: Jadi ini rumahnya seperti rumah hunian biasa, ya kan? Sebelum akhirnya digrebek oleh aparat Bareskrim Polri.
1: Kok bisa tahu
0: pada
1: ya?
0: Tadi malam.
1: Polisi itu canggih ya, dia tahu ya kok.
0: Ya.
1: Ini nih ilegal nih gitu.
0: Pantauannya ini sebenarnya rumahnya ini kayak tutup terus, enggak ada aktivitas.
1: Tapi ternyata di
0: ternyata
1: dalamnya
0: di dalamnya ada pabrik skincare ilegal.
1: Keren, dia bisa ya berproduksi kan? Tapi senyap gitu ya.
0: Iya, nah. Kasus ini juga jadi perhatian karena rumah yang selama ini dianggap biasa aja, ternyata menjadi bagian dari praktik produksi skincare ilegal yang membahayakan masyarakat.
1: Serem banget.
0: Jadi,
1: sih.
0: Ibaratnya orang yang dari luar kelihatan biasa-biasa aja,
1: iya,
0: ternyata di dalam hatinya menaruh iri dengki.
1: Iya. Ternyata di dalamnya
0: problematik ya kan?
1: Iya benar. Serem juga ya.
0: Nah,
1: ada
0: iya
1: yang laporan mungkin ya.
0: Bisa jadi warganya
1: ya
0: udah curiga ya, karena rumah itu sendiri udah ditempati sekitar 3 bulan oleh 4 orang pria pendatang.
1: Yang bikin kosmetiknya
0: nah,
1: pria-pria.
0: Nah, pria dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Gimana menurut kamu Gina?
1: Ya dia itu untuk menutupi ya, menutupi bisnisnya. Serem juga ya dia ya.
0: Nah, iya ini jadi apa ya, kasus yang lagi-lagi ini ya, kerjasama antara masyarakat dan polisi yang langsung gercep gitu, menggerebek kosmetik tanpa izin edar resmi dan juga tanpa apa namanya, surat atau apa sih namanya kalau ada tanda BPOM gitu bentukannya.
1: Iya, legalitas.
0: Iya, legalitas dari BPOM-nya nggak ada gitu.
1: Parah sih, parah. Semoga aku nggak pernah coba itu ya. Jadinya selama ini aku pernah coba.
0: Kamu belinya di segitu?
1: Di Gegunung.
0: Di Gegunung. Hati-hati warga masyarakat Gegunung dan sekitarnya ya. Oke, teman Pro 2, setelah ini bakalan dilanjut sama Gina sampai jam 7.
1: Sip.
0: Karena Aditnya mau survei harga domba. Aman ya?
1: Aman.
0: Oke, teman Pro 2. Jadi tetap di sini.
1: Di Cheers Up.
0: Cirebon's Update.
2: Ada yang mau nanya serius deh.
3: Siapa?
2: Ini musisi.

0: kondisi jembatan penghubung antara desa Kedung Dawa dan Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon sekarang kondisinya memprihatinkan. Infrastruktur yang jadi akses utama masyarakat ini dilaporkan nyaris ambruk nih setelah pondasi penyangga di salah satu sisinya ambrol akibat derasnya arus sungai Kedung Pane. Kerusakan terjadi setelah wilayah Cirebon diguyur hujan deras beberapa hari terakhir dan debit air sungai ini meningkat bikin bantaran di sekitar jembatan terkikis dan akhirnya menyebabkan bagian penyangga ini sudah tidak mampu lagi menyangga beban itu ya. Berdasarkan pantauan di lokasi, kondisi jembatan sekarang ini kritis dan warga juga ini berusaha untuk memperbaiki ya. Sejumlah retakan juga tampak pada konstruksi menandakan bangunan ini dalam kondisi rawan dan berpotensi mengalami kerusakan lebih parah kalau tidak segera ditangani. Maksudnya warga masyarakat sekitar juga ini berusaha untuk segera gitu ya, berharap segera diperbaiki gitu. Dan beberapa tahun lalu sebenarnya ya, jarak bantaran sungai dengan rumah salah satu warga ini jauh gitu. Tapi semakin hari, semakin tahun ini makin mendekati area pemukiman gitu. Karena memang si tanahnya ini terus-terusan terkikis oleh air. Dan jembatan ini sendiri sangat vital bagi aktivitas warga sehari-hari, dipakai untuk para pelajar berangkat sekolah, beraktivitas. Pokoknya kalau ambruk bakalan bingung gitu ya teman Pro 2. Semoga segera dilakukan perbaikan yang secepatnya ya gitu ya, supaya masyarakat juga ini menjadi tenang hatinya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pilihan terbaik kamu. Teman Produa, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya yang akan berkumandang pada pukul 17.39 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, aku paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku akan tinggalkan ia dan kesyirikannya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Gina, teman Pro 2 di Cheers Up. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin, yang masih setia di 97.5 MHz, dan juga kamu yang belum bisa mendengarkan kita di manapun. Ayo download aplikasi RRI Digital yang bisa kamu dapatkan di Google Play Store dan juga App Store kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.
1: Ngerti Bola.

0: Darwas Rimar menunggu kau kembali. Ada yang lagi ditunggu gak sama kamu teman Pro 2 malam hari ini? Atau mungkin selama ini? Semoga dia kembali dalam keadaan sehat dan selamat, dan masih dengan perasaan yang sama sama kamu ya.
1: Tiada yang berubah di sini saat kita berdua, masih penuh cinta.
0: Ada sebuah acara nih teman Pro 2 di Cheers Up yang katanya nih upaya ya, merupakan upaya mencegah stunting nih. Bertajuk Ayah Hebat Kawal Keluarga Sehat Menuju Desa Bebas Stunting, yang dilaksanakan di Kelurahan Argasunya Kota Cirebon. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat oleh dosen Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Kampus Cirebon, dan berkolaborasi dengan Poltekkes Padang dan Poltekkes Surabaya nih teman Pro 2. Jadi program ini bernama Program Ayah Hebat Cirebon ya. Dan rangkaian kegiatannya difokuskan pada peningkatan keterampilan para ayah di wilayah Kelurahan Argasunya, khususnya di daerah Surapandan, Kopiluhur, Cibogo, dan Kedung Krisik. Para peserta mendapat pelatihan pemanfaatan limbah organik, terus juga pengolahan urin sapi jadi pupuk cair, serta pemanfaatan sampah organik dapur lewat budidaya maggot. Nah, nantinya nih si maggotnya ini akan langsung dipasarkan sebagai pakan ternak peliharaan rumah tangga seperti ayam, bebek, ataupun ikan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Gitu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Salon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan, mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah Millennial Indonesia.

0: termasuk orang yang suka tiba-tiba lagi suka sering ketawa ya karena hiburan receh yang ada di handphone kamu, di medsos gitu, kayak gampang geli gitu, gampang ketawa gitu. Katanya nih teman pro 2 penelitian terbaru nih menurut guru besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Profesor Dr. Renat Agustino Zulis MSc bilang itu adalah tanda-tanda kamu sudah terkena brain rot. Nah loh, jadi brain rot itu kan istilah slang di internet ya, yang rame banget akhir-akhir ini, dimana brain rot ini adalah pembusukan otak gitu ya. Bukan sebuah penyakit sebenarnya, tapi ini terjadi karena terlalu banyak konsumsi konten receh, cepat dan dangkal, bahkan sering dianggap genre hiburan. Ada alasan nih kenapa fenomena brain rot ini seolah menimbulkan ketagihan. Itu karena di otak kita tuh ada satu molekul bahagia yang bernama dopamin, yang bekerja pada sistem penghargaan atau reward system otak setiap kita scroll, ngeliat video lucu, atau ada konten baru. Nah otak itu akan ngasih reward kecil. Tapi yang jadi persoalan adalah konten brain rot ini umumnya disajikan dengan tempo cepat ya, dan penuh kejutan. Menurut Agustino, kondisi ini bisa memicu lonjakan dopamin yang terjadi terus-menerus. Jadi si otak itu bakalan ngasih sinyal kalau dia tuh ngerasa senang gitu. Makanya kita kenapa bisa betah berjam-jam untuk scroll lagi gitu. Agustino juga menjelaskan bahwa otak manusia itu sebenarnya dirancang untuk fokus dan melakukan pemikiran mendalam. Tapi karena brain rot itu tadi, ini bisa menimbulkan efek sebaliknya. Jadi malas mikir gitu, terlalu banyak informasi yang datang secara cepat itu bisa bikin otak kewalahan dan menurunkan kemampuan mempertahankan perhatian. Itu ya teman pro 2. Mungkin kalau kamu sekarang jadi sering gak fokus ya, terus sering juga ketawa karena ngeliat video receh, jokes-jokes yang sebenarnya gak lucu gitu, tapi kamu hahaha, ya bisa jadi tuh kamu sudah sudah berada dalam kondisi brain rot ya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

rasa listrik di rumahnya ini boros, cepet habis tokennya, cepet bunyi ya kan. Jadi bisa jadi 5 elektronik rumah ini yang menyebabkannya. Kenapa? Karena katanya nih ya, 5 elektronik yang ada di rumah ini paling banyak menyedot listrik walaupun dia di powernya itu dimatiin ya. Jadi fenomena ini sering disebut sebagai listrik siaga, vampire load atau standby power. Konsumsi energinya tetap berjalan saat perangkat tidak sedang digunakan secara aktif. Apa aja itu? Yang pertama ada set top box TV, terus ada laptop dan komputer desktop, ada router wifi dan modem internet, terus juga speaker aktif dan sistem audio. Yang terakhir nih yang kamu akan nyangka, AC ya teman bro 2, walaupun gak dipakai gitu ya, tapi ternyata karena memang AC itu standby kan, nyolok listrik itu tetap mengonsumsi energi kisaran 0,6 watt hingga 10 watt dalam kondisi standby ya. Ketika standby aja gak dinyalain, gak di-onin, bisa sampai 10 watt. Itu ya, semoga kita bisa menghemat listrik deh teman Ron 2. Dan kalau kita hemat pastinya bisa menekan pengeluaran tagihan listrik bulanan juga. Itu deh informasi terakhir yang bisa kita bagi buat kamu di Cheers Up hari ini teman Ron 2 di 22 Mei 2026. Habis ini ada Mahen yang bakal ngobrol-ngobrol di MLC. So pastiin kamunya tetap stay tune. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin. Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya. Dah.

Selamat malam teman produ seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Edi, Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh. Pengen nyapa Mahen ya, atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo, everybody.
1: Halo, teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo, Mas Edit.
0: Selamat malam.
1: Eh, by the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak baru kenalan banget lah.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Davi ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Davi
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga berarti ya.
1: Lama banget. Waduh. Gak tau Mas Davinya masih di sini?
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel,
1: padel
0: dan kalau dia lihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya,
0: masih
1: dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, ya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya,
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia, maksudnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini
1: ya,
0: makin lama kan. Gue juga ngerasain juga, gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari ya, kayak
0: lari.
1: Apa ya,
0: sedikitnya gerak
1: olahraga
0: lah ya
1: sih, olahraga.
0: Kena
1: matahari pagi.
0: Nah itu dia gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Aduh pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget udah setahun terakhir, karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya udah nggak pernah yang begadang-begadang banget.
0: Iya
1: lagi
0: sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya, oh kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat.
0: Betul,
1: nih
0: betul-betul gitu. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya, benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi banget.
0: Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah, atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih,
0: benar. Tiap hari.
1: Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Gitu. Oh,
1: paling nggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya benar.
1: Percayalah.
0: Benar.
1: Yeah.
0: Tapi long story short,
1: yep,
0: akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan?
1: Bulan ini.
0: Bulan ini ya, benar ya. Bulan ini, dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun itu, kenapa tuh? Cukup lama kan, mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh, maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu, ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah, karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahin si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa.
0: Bener.
1: Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya, apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya,
1: walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya.
1: Enggak ada abangku.
0: Ya. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya.
1: Betul.
0: dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke.
1: Okay. Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahin. Jadi kayak ada kayak klik orang, kayak bukannya dulu galau-galau ya
0: gitu.
1: Tapi
0: dia,
1: kayak itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi, atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak lagi. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu,
0: biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahin.
1: Iya,
0: gitu. warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Right. Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget, pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti ya.
1: Cover-cover ya 2016-17.
0: Oke. Okay. Wow, itu cukup lama. 10 tahun lalu ya,
1: hampir 10 tahun lalu tuh. 2017 waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah. Wow, benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayak gua SMA SoundCloud tuh. Looknya kurang. jadi
0: kenapa begitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud, jadi kayak
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu nih gitu.
0: Ala. Iya benar sih, ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa. Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau enggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow,
1: ngerasa,
0: okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay. Trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.

0: dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
1: Wow, okay. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
0: Beda
1: ya?
0: Banget.
1: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya? Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke Butterfly Era. Apa alasannya lo akhirnya ngambil POV ini nih?
0: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay. Ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
1: Okay.
0: Jadi kayak songwriter dari Bali.
1: Shout out ya.
0: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba karena okay. Kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
1: Yes.
0: Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh,
1: okay,
0: gitu. Kayak boleh dicoba deh. Hype senengnya aja, kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget. Kalau misalkan okay. Lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan.
1: tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
0: Yep.
1: Ini udah tertarik banget. Tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
0: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1.5 jam.
1: Wow.
0: Cepet banget. Gue juga kayak
1: banget. Itu
0: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget, okay. Gitu ya. Jadi okay. Tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
1: Yes,
0: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan itu aja.
1: Okay.
0: Dan musiknya juga nggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recordingnya juga enjoy banget sih.
1: Wow, terbukti 1.5 jam
0: mudah.
1: Ya. Gitu. So easy banget nih kayaknya dia ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan Butterfly Era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
0: Karena di pre-chorus-nya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dik, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
1: Benar-benar.
0: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini. Gak apa-apa nggak ya? Gitu.
1: Okay, berarti sebenarnya Butterfly Era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
0: Tapi akhirnya ragunya nggak yang sampai, aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak, yakin nih. Gitu yang kayak,
1: bener. Menarik, gue jadi penasaran nih. Makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan. Ini dia Mahen dengan Menyala.

0: Closing Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin diplay di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak kerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Ah itu dia, itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT ya, mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga, orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga kapan nikah, kalau lo nikah dan kayak iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya benar.
1: Gak usah yang kayak kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya nggak apa-apa, nggak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah punya pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap nggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau nggak punya itu juga bukan aib, ngerti nggak sih?
0: Betul.
1: Ya udah, mungkin lo harus ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lo sendiri dulu juga nggak apa-apa.
0: Benar, benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lo punya Mini Cooper gitu kan?
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap punya Mini Cooper
0: gitu. Ah, itu dia.
1: Ngerti gak sih?
0: Iya, iya.
1: Gak harus punya pacar dulu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai aja, bro.
0: Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener, bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai
0: sih.
1: Mulai awalnya gimana. Yeah. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya enggak, Pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random okay. banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap awal ya.
0: Jadi bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah. Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, yeah. bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Yeah,
0: lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan? Backnya gue air lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Yeah, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil, gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga nggak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau dengar.
0: Gue sama kok. Makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Gue ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat nggak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak.
0: Setahun lalu.
1: Gak, okay. Tunggu, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang nggak ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh ini komen bola lagi deh. Komen bola lagi.
1: Gue masih kesel sama dia ya masuk kan. Kalaupun nggak mengguyur nggak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, yeah, benar sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya.
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Rakus, rapid question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh ya, really?
1: Itu first thing first. Di, gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, sih seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya 2020 kan. Benar-benar. Tapi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama okay, emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Yeah,
1: itu menyebalkan soalnya gitu. Tapi
0: oh iya.
1: Kalau gua ingat untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi,
0: akhirnya
1: kerasa ya. Gua sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh kayak.
0: Okay.
1: Udah enggak apa-apa.
0: Iya
1: benar. Gua juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, "Wah, lu star syndrome nih gua sih."
0: Iya, benar.
1: Kayaknya itu gua enggak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di
0: iya sih.
1: Di
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya bener. Iya sih bener. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Bener. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus betul. Jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke, okay,
1: lama banget kan. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Bener.
1: Jadi tapi karena apa namanya latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita okay. Gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan
0: aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh, gitu.
1: Tapi
0: okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yang ubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Okay. Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang
0: iya
1: terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu pelajaran aja.
0: Yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Bentar. Ini konteks.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngapalin lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air gue gitu? Pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya ya. Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Dia tahu gue nggak apalan lirik. Yes. Dia beginin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Segini. Soalnya gue gini nanya.
0: Oke. Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala. Di ref sih.
0: Oke, okay, boleh nggak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
1: Yes, itu benar-benar kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta.
0: Boleh,
1: lagi,
0: boleh,
1: gitu kan?
0: Boleh.
1: Sangat boleh, gitu kan. Alright, oke, okay, terakhir deh, kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
0: Gue lagi gini sih, Bang.
1: Eh, sedap. Ngapain tuh?
2: Duk.
1: Keren, selebrasi Mbappe.
0: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin ya? Gue cuma menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
1: yes,
0: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
1: Oke. Okay.
0: Untuk menyikapin banyak hal.
1: Betul, betul.
0: Enggak terlalu kayak gimana nih? Kalau ngapainnya enggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja enggak takut gitu kayak.
1: Yes.
0: Gitu.
1: Betul, betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan, Bro. Itu dia.
0: 30.
1: Ah, itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Oke. Okay.
0: Ini ada dari Luktiana.
1: Luktiana,
0: benar. Gokil hafal. Okay. Ini katanya mau tanya nih, perasaannya okay. Gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Kemarin by the way udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. Tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini,
0: mm-hmm.
1: Kalau ada yang di Jabodetabek mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya, ya?
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya
0: gokil.
1: Di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Alien. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algiveri nih. Katanya, "Halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya?" Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu ingat gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algiveri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Produa ini.
0: Yoi.
1: Jadi semoga kamu sehat ya. Doain bener. Semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Viko Fakih.
1: Viko. Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo. Gimana next ya?
1: Terpuruk terpenjara dalam
0: dia. Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh, hey, benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian. Itu kan
0: dan
1: Gen Z.
0: Rap
1: Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Baik lagi ke pertanyaannya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi
0: ya,
1: kalau misalkan ke lagu-lagu yang seneng di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya gitu, masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada enggak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada enggak sih?
1: Sejauh ini enggak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang okay. Gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata enggak laku. Jadi jangan cotoy dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Gak harus kayak apa namanya latahan kayak,
0: yeah,
1: oh ini berita. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, buahnya nggak usah take ulang, nggak apa-apa, lu bikin aja, silakan ambil nilai soundnya, lu bikin itu nggak apa-apa gua.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Alright, oke gitu ya, Viko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu
1: masih,
0: ya kan.
1: Gas
0: jadi,
1: terus.
0: Ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemudian

0: Jangan bohong.
1: Ya realistis aja.
0: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu lihat gue kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Bohong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan. Okay. Ya kita album memang enak tahun ini.
1: Gas. Gitu aja. Ya, masih ada waktu banyak.
0: Ya kan? Ada.
1: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
0: Tapi ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam. Yeah. Tapi lagunya 1 tahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Eh tak tahun ini bisa. Yuk ya. Berangkat.
1: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga buat Mahen.
0: Oke. Thank you so much untuk teman Pro 2 yang dari Aceh sampai Cirebon.
1: Sampai sini doang. Sampai Cirebon.
0: Dari gue salah di awal tuh. Harus Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah. Oh, ya udah. Dari Sabang sampai Merauke.
1: Emang orangnya komedi sih.
0: Semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Saya juga mau.
1: Oke.
0: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke sana dan ya jangan lupa request lagu-lagu ku, enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget, tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro pun lupa di Pro 2 juga enggak apa-apa. Enggak enggak apa-apa. Ya apa ya udah. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, okay. Gak usah Menyala enggak apa-apa. Ya. Bener, masih sedihnya kayak orang-orang tuh dengerin, "Oh, Main tuh masih ada." gitu.
1: Iya benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
0: Gitulah.
1: Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
0: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
1: Oke.
0: Okay. Bukan yang penting. Bukan ngomong yang penting. Okay. Tapi yang penting ngomong. Ngomong dulu.
1: Berpikir.
0: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visualnya itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan dinonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
1: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
0: Itu gua.
1: Iya, ayah enggak ada itu ya nyalanya tuh gimana.
0: di Petrus Mahendra official.
1: Ah itu dia. Makanya bisa dicek aja.
0: Tapi ya. Kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
1: Enggak usah.
0: Kalian lagi kangen liburan ya?
1: Listen. Udahlah, ya udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Brodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
0: Terima kasih banyak.
1: Thank you so much,
0: Mas Erit.
1: Thank you. Sukses buat semuanya.
0: Terima kasih banyak.
1: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
0: Okay.
1: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Editama pamit dan juga ada
0: Petrus Mahendra pamit.
1: Alright, kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: Jaga Malam di Produ FM. Produ FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produ, ada Deni yang nemenin kamu di Jaga Malam edisi hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Deni bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Produ, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga ada topik yang kita bahas ya. Dan pastinya bakal banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Seperti lagu yang satu ini teman Produ, dia punya dari Marion Jola dengan So In Love.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 ya. Dan ini masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti teman Pro 2 ya. Dan ada kabar terbaru nih kalau ngomongin Piala Dunia teman Pro 2 ya. Inggris di asuhan tangan Thomas Tuchel atau Tuchel ya. Ini baru aja merilis squad untuk ke World Cup 2026 dan banyak nama-nama besar kayak Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, dia enggak masuk ke squad Inggris di Piala Dunia 2026 teman Pro 2 ya. Bahkan Trent Alexander-Arnold tidak masuk squad teman Pro 2. Ini apa ya? Coba kita lihat aja nanti ya di Piala Dunia 2026. Dan teman Pro 2, Denny masih bakal nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: It's checking time.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti, teman Pro 2, tentunya dengan informasi menarik ya. Dan juga banyak lagu enak, teman Pro 2 ya. Seperti lagu yang satu ini, teman Pro 2, Denny punya dari Sabrina Carpenter dengan Fast Time.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Jangan 7,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2 Deni masih nemenin kamu. Dan teman Pro 2, ini BTS udah dipastikan bakal kembali lagi ke Indonesia dan menggelar konser World Tour Arirang atau Arirang, teman Pro 2 ya, in Jakarta, teman Pro 2. Jakarta gitu. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung 26 dan 27 Desember 2026. Lokasinya bakal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, teman Pro 2 ya. Hal ini diumumkan oleh IMI selaku promotor sekaligus menginformasikan rangkaian masa pembelian tiket dimulai dengan tahap registrasi untuk keanggotaan resmi, teman Pro 2 ya. Pendaftaran Weverse Army membership presale dibuka mulai Jumat hari ini, teman Pro 2 ya, tadi jam 12 siang sampai Rabu jam 10 waktu Indonesia Barat. Setelah masa registrasi ditutup, para pemilik keanggotaan yang telah mendaftar bisa mengikuti sesi penjualan Army membership presale di Selasa 9 Juni 2026. Sesi khusus ini berlangsung terbatas mulai jam 12 siang sampai jam 10 malam, teman Pro 2 ya. Sementara itu penjualan tiket untuk kategori umum ini atau general sale ya bakal dibuka di hari Kamis 11 Juni 2026 jam 12 siang, teman Pro 2. Dan tiket untuk ngelihat BTS ini terbagi menjadi 5 kategori utama dengan kisaran harga mulai dari 1,8 juta sampai 4,5 juta rupiah, teman Pro 2 ya. Kategori termurah ditempati cut 3 untuk penonton tribun atas dengan harga 1,8 juta, sedangkan di area tribun tengah terdapat cut 2 ya. Ini dibanderol seharga 23 atau 2,3 juta. Sementara penonton yang memilih tribun bawah tersedia cut 1 dengan harga 2,8 juta, teman Bro 2 ya. Dan promotor juga menyediakan kategori platinum floor dan platinum tribun seharga 3,65 juta atau 3 juta 650 juta. Gimana sih? 3 juta 650 ribu

0: Nah gitu maksudnya ya. Ini buat penonton yang pengen nyaksiin konser dari area lapangan maupun tribun bawah yang paling dekat dengan lapangan. Kategori termahal adalah VIP package yang dihargain 4,5 juta dengan posisi penonton menonton di lapangan kawasan paling dekat di sekitar panggung utama. Pemegang tiket VIP package bakal mendapat keuntungan tambahan ya, kayak soundcheck VIP, fasilitas eksklusif ini meliputi sesi menyaksikan latihan persiapan atau soundcheck sebelum konser dimulai teman Pro 2. Ada juga ID khusus berbentuk VIP laminate and lanyard. Ini poster resmi, paket hadiah, serta akses jalur khusus saat membeli merch di merchandise booth teman Pro 2. Di sisi lain, pembeli tiket kategori platinum, cut 1, cut 2, dan cut 3 bakal membawa pulang satu tiket konser beserta poster resmi. Jadi bisa tuh kamu pajang di kamar ataupun ya di rumah kamu di mana gitu ya. Konser BTS di Jakarta bakal menjadi yang terbaru setelah mereka tampil sebagai grup dalam 9 tahun yang lalu teman Pro 2. Tapi beberapa member udah kembali ke Indonesia dalam beberapa tahun ini untuk tampil sebagai soloist dengan proyek solo mereka kayak J-Hope dan juga Suga teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu para ARMY harus siapkan uangnya dan harus mulai daftar di Weverse ya, biar bisa beli tiketnya duluan biar gak kehabisan.
1: Mbappe, salam.
2: Ah gimana sih, jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya kayak ngerti aja.
2: Yeah, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
4: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacaruba Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Arga Jumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Eh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti, teman Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana, karena abis ini masih banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Piala Dunia bentar lagi mau dimulai, teman Pro 2, ya sekitar 20 harian lagi. Jadi buat kamu yang pengen nonton harus bersabar ya, tinggal 20 hari lagi. Siapin aja cemilannya mulai dari sekarang biar nanti gak bingung ya, gak lapar kalau nonton ya. Dan teman Pro 2, Deni juga harus pamit karena udah mau jam 11. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi. Dan ketemu lagi di hari Minggu. Deni bakal siaran di malam, di jam 8 lagi ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, karena habis ini masih banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Kalau gitu Deni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat 22 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Sabtu 23 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa man wafa. Teman Pro 2, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menggenggam segala dunia dan isinya. Kemudian selawat tak luput kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 semuanya, ketika kita menjalani suatu aktivitas dalam setiap helaan nafas kita, dalam setiap gerak-gerik harian kita, maka jangan pernahlah kita luput dari niat. Niatkan agar hal itu bernilai pahala, bernilai ganjaran, reward yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meniatkan itu, maka insyaallah setiap energi yang kita keluarkan maka akan bernilai hal-hal yang positif, akan melahirkan suatu kreativitas yang tinggi, suatu produktivitas yang mumpuni untuk bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya," sesungguhnya salatku ya hidupku ya, wa mahyaya ya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Zat yang Maha Esa yang Maha Tunggal. Sehingga ketika kita sudah mendedikasikan diri kita seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang dapat menghalau keinginan kita, hal-hal yang dapat mencegah aktivitas kita, itu akan kabur dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya, karena kita memiliki positive thinking, memiliki keinginan kuat dan keras dan niat yang tulus, dedikasi kontribusi diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita terus perbaiki diri, terus introspeksi diri, evaluasi diri agar bisa menjadi pribadi insan yang mandiri dan lebih baik untuk kedepannya, baik diri sendiri maupun untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam. Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.
1: Ngerti

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Ya, betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama Via ya, sampai nanti jam 10. Jadi tetap di sini 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

adalah budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

Selamat pagi teman-teman berdua. Kabar terbaru ya, Indonesia dapat kepercayaan jadi tuan rumah ajang internasional setelah resmi ditunjuk menggelar First Asian Gym for Life Challenge 2026 yang bakal berlangsung di Yogyakarta, yaitu di 15 sampai dengan 18 Oktober 2026 ya. Jadi ratusan komunitas gymnastic for all dari berbagai negara Asia dipastikan bakal ambil bagian ya dalam event perdana ini teman-teman berdua, yang sekaligus jadi momentum penguatan sport tourism Indonesia melalui olahraga gymnastic ya. Ini infonya disampaikan sama Ketua Federasi Gymnastik Indonesia Ita Yuliati. Dan penunjukan Indonesia ini diputuskan secara bulat ya oleh Komite Eksekutif Asian Gymnastic Union setelah Thailand mengundurkan diri sebagai tuan rumah. Jadi sebenarnya event yang tadi Via sebutin ya, yaitu Asian Gym for Life Challenge, adalah agenda pertama ya yang digelar di tingkat Asia dan diharapkan bisa berkembang jadi agenda tahunan gymnastic internasional. Nah, berbeda dengan gymnastic kompetitif ya, gymnastic for all adalah disiplin yang bersifat inklusif dan non-kompetitif sehingga bisa diikuti sama semua kalangan tanpa memandang usia, jenis kelamin, ataupun kemampuan gitu ya. Jadi disiplin ini lebih menitikberatkan pada kebugaran, kesenangan, persahabatan, dan juga penampilan kelompok yang mengedepankan semangat rekreasi dan gaya hidup sehat melalui gerakan gimnastik. Nah, kemudian kenapa dipilih Yogyakarta gitu ya sebagai lokasi penyelenggaraan? Ternyata Yogyakarta ini dinilai punya potensi besar dalam pengembangan sport tourism sekaligus juga mendukung program pemerintah di sektor olahraga dan pariwisata gitu. Karena Jogja juga punya banyak destinasi wisata ya, jadi cocok banget sama konsep pengembangan sport tourism itu tadi teman Pro 2. Jadi harapannya adalah event ini bisa ngasih kontribusi dan juga bantu pergerakan roda perekonomian daerah gitu. Nah, penyelenggaraan Asian Gym for Life Challenge 2026 juga diharapkan bisa jadi sarana promosi budaya dan juga pariwisata Indonesia di mata internasional melalui perpaduan olahraga, pertunjukan, dan juga aktivitas komunitas nih teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Pemerintah Kota Cirebon nih, teman Pro 2 menyebut keberadaan puluhan objek cagar budaya di daerah kita ini jadi andalan utama dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis sejarah, tradisi, dan juga kearifan lokal masyarakat kita ya, teman Pro 2. Nah, kemudian Wali Kota Cirebon, Effendi Edu, bilang kalau Kota Cirebon ini punya posisi penting sebagai salah satu pusat pertumbuhan peradaban di wilayah pesisir utara Jawa Barat dengan banyaknya warisan budaya yang masih terjaga sampai sekarang ini ya. Kurang lebih sekarang ini di Kota Cirebon nih, teman Pro 2, ada 70 objek cagar budaya yang udah ditetapkan pemerintah daerah. Terus ada sekitar 41 objek diduga cagar budaya yang masih dalam proses identifikasi dan penilaian oleh tim ahli cagar budaya. Nah, angka yang Fia sebutkan tadi ini ya jadi bukti kalau Cirebon menyimpan warisan peradaban yang sangat besar dan harus kita jaga bareng-bareng nih. Kemudian kekayaan budaya yang tadi dimaksud ya, ini meliputi berbagai situs bersejarah seperti ada Keraton Kesepuhan, ada Keraton Kanoman, Kacirebonan, Keprabonan, sampai Taman Wisata Goa Sunyaragi yang jadi identitas budaya daerah kita nih. Terus juga Pak Wali bilang kalau pelestarian cagar budaya sekarang jadi salah satu pilar strategis ya dalam visi pembangunan Kota Cirebon berkelanjutan. Karena gak cuma berkaitan dengan aspek sejarah aja, tapi juga mendukung pengembangan

tempat hotel, terus banyak juga kafe dan restoran. Terus juga ada sekitar 316 pelaku ekonomi kreatif yang bergerak di subsektor budaya maupun pariwisata. Nah, selain mengembangkan sektor wisata nih, Cirebon juga terus memperkuat tata kelola kebudayaan melalui berbagai inovasi ya. Di tengah keterbatasan yang dihadapi sekarang ini, salah satunya adalah melalui optimalisasi Museum Topeng Cirebon. Tuh, udah pernah ke situ belum ya? Nah, ini mencatat kunjungan sekitar 9.975 ya di tahun lalu. Ini adalah upaya dari memperluas edukasi berbasis wisata sejarah kepada masyarakat. Terus juga pemerintah Kota Cirebon nih menghadirkan gedung Rara Santang sebagai ruang kreatif publik ya di Kota Cirebon, sekaligus sebagai pusat aktivitas bagi 201 sanggar dan kelompok kesenian di daerah Kota Cirebon gitu. Jadi terus bergerak dan berinovasi di tengah keterbatasan yang ada, tapi penguatan kebijakan dari pemerintah pusat tetap sangat dibutuhkan ya, biar pelestarian cagar budaya bisa berjalan lebih optimal.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpp.

0: RRI. Spada.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.